Nitsuguni kungautun agayun kami atol ganik agayun ngani 10 a.m. mamuk 12 klag mun kwani KYUK 640 a.m. Liknawak punik tingu malhan nazvagluku kuyawi kaksuku talakan asigaluni talishin kuyawi kaksuku kuyak niluku sukan rutaksuku ikayuk suta liknawat likuwas kat tingu man nauput.

0: Meillä on kuuleessa apkiuta, kannan kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, kuuleessa apkiuta, Jatoi tamas kuitan kakacak nkauruk luki. Tamam da ila huangku da su yung kanta. Pistik luku ta tamas kuan pis. Aku cibrabut pis huyak si. Ta huam itu toi mai huangku da. Apkhtuk tu huaman rila ta. Nasu yagut sretun pis. Aku cari nak uivan kuangku tapi dapat takut tunum ni en kata tunum ni mana nak abis mon tau kuda kuangku tau uivan siuk tun bela kaput. Tama aku tuan ni nak tama aku cik. Aku nak ni uivak nafkah luku pikul fuiman cekok. Jadi kerana tahu uivabat aku bunzik, tama aku tuh tama kerja makduk nak kat amset in huit aku itu doy zik put. Mae Juan Kuta, mani inru tamakun inru inru desluta inru inru kufkala kait. In kutivremta nasun rit Juan Kuta nasomtki.
1: O chali, angas chali ating met makakamski ijusta chak chak kuit. Nakakamtki pukun kerja haluk in kuci cup fluid ikut ike haluk paten kerja kenapa paten kerja haluk jali nani matem nebi kena nani matem kekan cila restu.
0: Okay, kaya kamul tektas da pakka. Tingo ka sa mi kiklini lor. Agyokot mag tatuk hai. Kuy nga tamak patik halor lo tk Mary lo.
2: Boyana.
0: Ya. Kau kau ko. Boyana kfasni lo tk. Kingo ka sa mi kiklini lo ko great deal book. Tawam. Hello lo tk. Good morning nga lo tk. Ya, aku katoi lumun kawerlit itu inrolan lirit. Kanga nak waktu cai sunek pila kita mak aku tak cakap lirit. Dom kali mushroom mau ngemeng aku tujuha cakap kali. Tama aku tak asal lirit nunam ni nau tulis alas kami. Good morning, Tatuk. Good morning.
1: Good morning.
0: Good to you come can call Lachta.
1: Hey, Koyana.
0: Okay, get a birthday. Birthday.
2: Koyana, call Lachta.
1: Anyway, we thank you for the attack. Im kunun khakan ak nenang kelren nenang khakan pokun khchan khchan khchar loge nenang ket at pauludin takakan naunto al hakun kayudun chi sami wetas khulqa taun nenang
0: Give me a bunch. I want to book up them. That was the book. I'm a professor. Patrick, okay.

0: A high surf advisory has been issued for the Yukon Delta coast from 7 a.m. Thursday to 4 a.m. Friday, including the communities of Hooper Bay, Scammon Bay, and Nemonic. Water levels up to 4 feet above the normal high tide line are possible. Also, the English version of the House District 38 Candidate Forum will replay today at 1 p.m. right here on KYUK 640 a.m. Tune in to hear from the candidates and learn more about the issues important to our community. That's the House District 38 Candidate Forum replaying at 1 p.m. right here on KYUK 640 a.m. Guyana ilaga khluta akashakhmuk imi khamuk ni tugni simtni
1: samaya tamatum nasini amishkak pinbuloko ami lizoko lasina paktin tsiktagiloko kubyakki qolasini lizri tawam takhamuk chuattam uqqanman tuulegilga attam tsalaukwaqaluko Tuat namnut tan takau makan nengis aku kira sihak aku, kinaan nutan, nembaga tahu nengis aku nembaga suku, nembaga kah aku sunut tan kelak aku, ku biar aku tak kelak aku tak suku, atam takkan na, makamun na, kangas takkamun nengis aku, ui tak kah aku atam tiul aku. Bukaga muka, pisau cikera ku, kipu ku, kemarahan ku, tajak mencuri ku, luka nangis ku, luka nangis ku kira cikera. Kenaan so, atam nangis ku, ibu tentang kubiatan kubiar ku tak ku, luka kemarahan ku tuat kitaran, jangan bukaga pukau cikera ku, tikan kene so. Nai manutan puktakau cikiluku, dan kusut kusuku atam so, dan kusun rami tamma atam toai tak suku atam kisikinaku, ini suku, takya kusut kumpuk apkaluku taman, tak kusuntari kamit kusut kutiamung, nai kamuk maksikiluku beskutan so, toat stuntari pinubuluku, Pindah kahalik cari tuan, kemarah kahalik, kemarah cara kahalik, pukul pukul cikiluk, nukan cari tuan, kelakiluk, kami takut huluk, tuan kami takut huluk, pinar entah kubiarluk, kelakiluk cari tuan, tak kasut cari tuan, tamakunan atukuluk, tuan, nukasut kahalik tamakut, tuan. Maksud aku tak kam, kamu tak suki. Asalkan atam, biarkan kita kata atam asalkan itu suki. Tuan, tamakun kita kulit teng, tamakun dia pisau ini. Kuyat tahu si mita guam tua ya tak, kubiakun sok, isuhin malok, aipal abuluku. Kubiak sok, maksud kuluku abgam. Kikan kalau ko kami setiap kalau ko kami setiap ko tuan tam ko tangpis tang seko kui ku beli sani tang wasoka tuan tu tam aku setun kan aku kasih kami tuan keman kasar kalau ko kini kasar seko kini ganda hulut tanda nombor tangan seko kalau kalau ko ku beli ko tak seko. Mungkin kita pun tak usah takuluku. Ikhlasu, anak takam kerja dan amik kamu anak tan pegang kami pukau cikiluku. Tak kubekak suku tan seni kami tay tak kak suku. Tak kuncari makut mikshet makut. Imah minaan pitu ngaput jualan. Tot jauh itu, aku nak beli itu tingkat beli oke. Nampak tak tu kau tinggalin, iman aku tak tu kau fikir nak beli oke. Tapi tak nawai, tapi weng itu tidak nawai kau fikir cuma kau tingkat suki. Tapi tak kau fikir nak suki. Tapi tak kau nak tak kata tak kau cik sun cuma tingkat kau nak kita kira kau tak kaksuk. kamna tahundi sa mtsungok kinaani, matna mtsungok tsay mumkakha ko, itakap kina kumakam, peaksik. Tamakon kita mukkamukkaan kita kaksa suhi ito, tam utsisikin.
2: Matunka atakhsidin?
1: Iii, ano kumtupsuk kumawad, asigo, tingazrakhto gazrgaam, masinangit, tingazrakhmi nakhtukulun kita nga. Mugagan usuktan kseenin nahtuk. Izaamin kita mugagan. Chawiginakka amsakpukkinan. Chalimakutta napakhtayin kishkan gizukut. Mugagat ukishkumadukin. Attaam sikhsuni unakukka mugagaluni. Milukkaam kutun chawiginawi unakukku. Nagyaskutin kishkuni tammakuna mukiin kishkun. Napakhtum tamakut nuksuvutai. Kotin pikkeskutta, kisakan kaksikin. Imo mukjaukina mukjatiskaan piinat. Toot ne joksuni tamana, a joksuttauku tamakum. At tausikun pishulut. At tausikun natkun taima, pishuyaksisai tauku. Kaisokapi kankajan kisakka. Tariingaman rita, kattaunatakum taa maavutta. Tak kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau tak mahu kau t Tahun itu, macam tuk tuk jam datang kahwin sok. Tahun itu angin situ, angin kenal. Tahun itu kini kan, atau mukali je tuk tuk tuk sam kita atau kahsta. Jadi semasa itu loni, apa ceria na angin amis lagi, angin cepat jauh juga kita. Jadi contoh Maya tulun. Tak aku tahu nangnya khabit, natun pici mungkin piye orang tu, doa bukan nak tanggung, tapi mon uci tulut, doa kintawa, balak hutat makutta, masih nawyak sam, stay makun tanggung, gilak sahulut, stay makun tanggung gilak sahulut, makam kau punya, tama tama gilak suki cale ya, kau pun kata kau pingin makun. Tamak, tak semua juga nak fitnah pun tayim. Tamak itu mai, tam nasi ni, tuat nayok keriting tosewa, hadiran gnita, nunakoh junhuka, tumzat ukatmun, tam sukinya ni, kayu tu nasak setayim apa, kayu tu sat nasiukka, angin pagmu suk hadiranun, izauyak sotuan tayim. Tuas ucap milih ni cula ku tamatam, tu merah kaini lid. Pas tukat sini tu ku kamakin, karena sekan kamakin kuih pun kengen. Tu merah ku tamakut, luh sengkal pasaman kaksi. Cap milih ni tu pas tukat sini tu ku tamakut, cawingan tu merah ku tamakut lid. Yakup sini kasini tu ku. وبخسوني ما وقت خزغة، أتقسيق خزوني سويلت، Kayununamtni asame chatchat nasaka. Panitavam ta maya. Litpunna om nunamizani. Kanum tilsum chun. To izaitlani mani. Ankanakakhidu. Piuhtitari. Tavam maya utomaritun. Kilsakhtita. Ayoksetum yonkhun.
0: Kuyana ilagar luta akashar makimi ramak nidugni simtni. Jali ilagar na rachpkut stamirit mikit fachtiaram kingani 11:30 a.m. Mami. Biura!